0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya
1: FM. Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya Sobat Maya Sebab Nuparti.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
5: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
3: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
6: Maya FM.
7: Maya FM.

0: Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya sedang menyimak Nupar Ting.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: 4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting
0: Maya FM.
1: Add Facebook Maya FM
2: at 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, lupa renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Saatnya Sobat Maya Subang, Nuparenting.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-878.

0: 081-983-6915. Info lebih lanjut hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2 Jalan Parakan Muncang Kilometer 2 Cimanggung Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, berita penting.
2: Maya FM.
3: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com.
2: 98 Maya FM.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98 Maya FM.

0: Calle FM.
1: Saatnya Sobat Maria simak Nukar Tips.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: 98 Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya kedatangan tiba New Party. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, The Parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
2: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. 98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak, dupa renti.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
2: Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: MyFM.
1: Kanya, Sobat Maya simak, nupar ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh!

0: kado party.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu

0: bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih, Mas. Terima kasih loh, Mas, ya, informasinya. Permisi, Mas.
0: Ya. Eh, Pak, tahu enggak tempatnya di mana?
1: Oh, iya, Pak. Saya lupa. Itu tempatnya di mana, Pak, ya?
0: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya, terima kasih ya, Mas, ya, informasinya.
0: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, dupa renting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Maya FM.

0: Nuparti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti.
1: Maya FM.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
0: Joget Morena, Derah.
1: Maya FM.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
2: Maya FM
3: 98
4: Maya FM.

0: MyFM.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya Sebab, Nuparenting.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

98.9 MyFM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya Subang nupar ting.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Subang. Nukar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022

0: 0857-8389-1915. Info lebih lanjut hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2 Jalan Parakan Muncang Kilometer 2 Cimanggung Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, berita penting.
2: Maya FM 98, Maya FM

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah. Streaming Maya FM www.98mayafm.com
3: 98 Maya FM.
4: Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Ya, Sobat Maya simak. Lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: My FM. 98 My FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya Subang nukar ting.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
0: Maya FM.

0: Maya FM. 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan. 3, 2, 1. Maya FM.

0: Maya FM. 98 Maya FM.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
3: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM.
4: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
3: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Maya, jangan kemana-mana. Lagu mantap akan kembali lagi.
3: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
4: Di chat gitu, dia modusnya katanya ada bisnis. Terus nanti pas datang, nanti handphone diambil, dia daftarkan di beberapa aplikasi.
5: Tersangka kesal karena dibangunkan pada saat sholat subuh.
6: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai mahasiswa jadi tersangka kasus tabrak lari anggota Polrestabes Bandung. Kesal dibangunkan untuk sholat subuh, di Kuningan seorang pria aniaya ibunya hingga tewas. Di Bogor, ratusan sopir angkot geruduk kantor camat. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Bandung berinisial A, 20 tahun, ditetapkan sebagai tersangka kasus tabrak lari yang menewaskan Aibtu Asep Suhara, anggota Samapta Polrestabes Bandung baru-baru ini.
7: Kapolrestabes Bandung Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan, saat kejadian almarhum baru pulang apel konsolidasi dan akan pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor. Tepat di depan Hotel El Royal di Jalan Merdeka Bandung, motor korban ditabrak oleh sebuah mobil dari belakang dengan kecepatan tinggi sehingga korban terjatuh dan terseret puluhan meter. Menurut Dedi, tersangka A mengemudikan mobil di bawah pengaruh minuman beralkohol. Terkait adanya anggota TNI yang terlibat dalam kasus ini, Kombes Dedi menegaskan, tersangka A adalah pelaku tunggal dalam kecelakaan maut tersebut, sedangkan anggota TNI hanya sebatas sebagai saksi.
8: Pada saat terjadinya laka lantas, itu bertiga, dua dari teman TNI, cuma yang mengendarainya yang sipil.
7: Sementara itu, Kapendam 3 Siliwangi, Kolonel Infantri Mahmudin mengakui ada dua anggota TNI yang berada di dalam kendaraan yang sama, yaitu Prada A dan Prada V. Keduanya kini menjalani pemeriksaan sebagai saksi dan selanjutnya akan diperiksa oleh polisi militer.
9: Bahwa ada dua orang anggota kita yang berinisial adalah Prada A dan Prada V. Nah, saat ini yang bersangkutan dua orang ini sementara dijadikan saksi dulu di sini dalam pemeriksaan. Nanti akan dilanjut lagi dan kita lakukan pemeriksaan secara internal.
6: Polres Ciamis mengungkap kasus penipuan bermodus titip limit pay letter dengan iming-iming keuntungan 10%.
10: Dalam kasus ini, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial JN, usia 21 tahun. Kapolres Ciamis AKBP Eko Iskandar mengatakan, pelaku menawarkan kerjasama bisnis melalui media online kepada para korban.
11: Si pelaku ini memasang iklan, siapa yang ingin bekerjasama akan mendapatkan keuntungan 10%. Namun, dari perjanjian itu tidak dilaksanakan komitmennya. Sehingga ini ada 15 pelapor yang sudah melaporkan ke Polres Ciamis. Kerugian itu 280 juta sementara ini.
10: Hingga kini sebanyak 15 orang telah melapor ke Polres Ciamis dengan total kerugian sementara mencapai sekitar 280 juta rupiah. Dua di antaranya, Futu Widiana Limbarjaya 23 tahun warga Tasikmalaya dan Rara Herawati 22 tahun warga Ciamis. Korban Futu mengaku awalnya ditawari bisnis online lalu ponselnya diminta dan digunakan pelaku untuk mendaftar sejumlah aplikasi paylater atau pinjaman online. Akibatnya ia mendapat tagihan yang tidak pernah diketahuinya hingga harus berhadapan dengan penagih.
4: Nama saya gitu sama korban-korban yang lain dipakai di beberapa aplikasi pinjaman sama pelaku.
8: Itu pelaku gimana cara pendekatannya?
4: Hampir sama sih semua, jadi di chat gitu. Dia modusnya katanya ada bisnis. Terus nanti pas datang, nanti handphone diambil, dia daftarkan di beberapa aplikasi.
8: Yang ngisi data-data di aplikasi ini siapa?
4: Kalau waktu saya sama pelaku. Jadi saya nggak tahu apa-apa, nggak tahu apa aja yang didaftarin, nggak tahu. Jadi
8: berapa kerugiannya?
4: Kalau saya kurang lebih ya, waktu itu 70. 70 juta. Ya.
6: Ratusan sopir angkot trayek 05A jurusan Ciomas, Kota Bogor, menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Mereka menolak program reduksi armada yang digelar Pemprov Jabar lantaran dianggap merugikan secara besar-besaran bagi para pengemudi.
12: Sebelum menggelar aksi, para sopir sempat menghentikan sejumlah angkot yang melintas di Jalan Raya Ciomas untuk mengajak rekan-rekan sesama sopir bergabung dalam aksi penolakan. Mereka menolak program reduksi atau peremajaan armada yang digulirkan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Para sopir menilai kebijakan tersebut dapat berdampak terhadap penghasilan dan keberlangsungan usaha angkutan umum yang selama ini menjadi sumber penghasilan mereka. Berdasarkan data yang disampaikan Organda, terdapat 371 armada angkot 05A yang melayani trayek Ciomas Kota Bogor. Para sopir meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan reduksi tersebut dan melibatkan perwakilan sopir serta pengusaha angkot dalam bahasanya.
13: Saya sudah bilang, saya tidak setuju. Dampaknya begini. Saya kalau ini tetap masih kena direduksi, saya akan berhenti dari ketua KDS.
12: Mereka meminta adanya dialog dan solusi yang tidak merugikan sopir maupun pengusaha angkutan umum. Aksi ini diharapkan dapat menjadi sarana penyampaian aspirasi sekaligus mencegah munculnya permasalahan yang lebih besar di kemudian hari.
6: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, guna memperkuat benteng masyarakat dari ancaman bahaya hoax, pinjaman online ilegal, hingga judi online, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat menggelar bimbingan teknis Komunitas Informasi Masyarakat KIM Pinter Digital di Aula Kantor Desa Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya Selasa kemarin. Kegiatan yang mengusung tema digitalisasi bebarengan ngawangun Jabar istimewa ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas literasi digital warga desa agar bijak dan kritis dalam menyaring informasi sebelum disebarluaskan. Hadir dalam acara Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Barat, Yot Mintaraga, yang menegaskan pentingnya edukasi digital untuk melindungi warga dari jeratan pinjol ilegal dan judi online yang kian meresahkan masyarakat.
14: Ketika informasi yang disampaikan itu tidak benar, hoax, penuh kebencian, tentu menjadi sebuah tantangan. Oleh karena itu, pengelolaan informasinya harus baik dan benar. Pertama, harus dipilah-pilah, disaring, lalu harus dicek kebenarannya.
6: Pelatihan ini disambut hangat oleh warga desa. Salah seorang peserta asal Ciawi, Nita Tribani Amesti, mengaku mendapatkan banyak wawasan baru agar masyarakat tidak mudah terjebak informasi hoax di media sosial.
15: Memukau sih, soalnya banyak yang materi yang diserap, banyak manfaatnya buat lebih berhati-hati dalam bersosial media atau menanggapi informasi.
16: Nah, selama ini Anda menggunakan apa aja, Bu?
15: Instagram, TikTok.
6: Sementara Ketua Forum Komunikasi KIM Kabupaten Tasikmalaya, Iman Rohiman, mencatat dari 351 desa di Tasikmalaya, saat ini telah terbentuk 187 komunitas informasi masyarakat yang aktif mempromosikan potensi lokal, mulai dari sektor pariwisata hingga pertanian.
17: Jadi kalau 351 desa yang terbentuk sudah 187 itu yang terbentuk. Sehingga ini menjadi salah satu lembaga atau komunitas yang sebetulnya bermanfaat dalam pengelolaan dan diseminasi informasi ke depannya.
6: Melalui program KIM Pinter Digital, Diskominfo Jabar berharap masyarakat desa tidak sekedar menjadi konsumen informasi, melainkan mampu menjadi produsen serta menyaring berita yang cerdas di ruang digital. Terkait kegiatan, selain sambutan dari Diskominfo Jabar, hadir pula narasumber Dadan Hendaya, Komisioner KPID Jawa Barat dengan materi pengawasan anak di ruang digital, implementasi PP Tunas, serta Aceng Imam, seorang entrepreneur, dengan materi teknik mengelola media sosial bagi komunitas. Seorang pria di Kabupaten Kuningan tega menganiaya ibu kandungnya hingga tewas. Jasad korban dibuang ke dalam sumur yang berada di belakang rumah pelaku. Peristiwa diduga dipicu kekesalan pelaku karena dibangunkan ibunya untuk sholat subuh.
18: Warga Desa Wanasaraya, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan, Selasa siang digemparkan dengan penemuan jasad seorang lansia di dalam sumur. Korban diduga menjadi korban penganiayaan setelah petugas menemukan sejumlah bercak darah di lokasi. Petugas Satreskrim Polres Kuningan yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil penyelidikan, korban berinisial R, berusia 77 tahun. Diduga dianiaya anaknya berinisial T, pelaku kemudian berhasil ditangkap petugas dalam waktu kurang dari 24 jam di Kabupaten Brebes. Berdasarkan keterangan pelaku, dirinya menganiaya ibunya menggunakan palu karena kesal setelah dibangunkan untuk sholat subuh. Setelah menganiaya korban, pelaku kemudian memasukkan jasad ibunya ke dalam sumur sebelum melarikan diri ke Cirebon. Pelarian pelaku berakhir di Kabupaten Brebes, tempat ia berhasil diamankan petugas.
5: Motifnya adalah tersangka kesal karena dibangunkan pada saat sholat subuh. Tersangka memukul korban dan memasukkan ke dalam sumur dan dipukul oleh benda tumpul menggunakan palu. Dan saat ini tersangka sudah kita lakukan penahanan.
18: Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian yang berlumuran darah dan sebuah palu yang diduga digunakan dalam aksi penganiayaan tersebut.
6: Amarah pria berinisial C, 35 tahun, pecah di tengah heningnya malam. Dalam kondisi terpengaruh minuman keras dan membawa sebilah golok, dini hari itu, ia nekat mengamuk di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, di Cibureum Wetan, Desa Selawangi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi.
19: Aksi anarkis yang dipicu kekecewaan ini berujung pada perusakan sejumlah fasilitas penting di area dapur. Dengan senjata tajam di tangannya, pelaku menyasar kaca pos satpam, memotong fiber penutup pagar, merusak pintu kantor, hingga memecahkan kaca spion mobil yang terparkir di lokasi. Kapolsek Sukaraja Resor Sukabumi Kota, Kompol Agus Kusaini, menjelaskan insiden bermula dari keinginan pelaku yang tak terwujud. Sebelum kejadian, pelaku sempat menyambangi area dapur MBG dengan maksud bernegosiasi dengan pengelola agar saudaranya bisa diterima bekerja di fasilitas tersebut. Namun lantaran niatnya tidak terrealisasi, rasa kecewa berujung pada aksi nekat di bawah kendali alkohol.
20: Atau memecahkan kaca pos satpam dan pintu SPBG. Hasil interogasi di lapangan memang mabuk.
3: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Maya FM. 98 Maya FM.
1: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, derah.
1: Saatnya tetap Maya sebab nuparti.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 02254046265 atau melalui WhatsApp di 08224711442 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti
2: Maya FM. Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenti di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya Nuparenti, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.

0: Tergantung angin kalau dia rindu. Asik.
1: Sobat Maya, jangan kemana-mana. Lagu mantap akan kembali lagi.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kasus pemotongan ilegal pohon kembali ditemukan di Kota Bandung. Jawa Barat akan miliki Danantara versi daerah. Tingkat literasi keuangan masyarakat terus membaik. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menemukan bekas pemotongan pohon yang dilakukan secara ilegal di sekitar Jalan Sudirman, Kota Bandung. Kasus tersebut ditemukan saat Farhan bersama tim dari pemerintah Kota Bandung melakukan patroli kewilayahan dan menggelar operasi sasapu subuh di sejumlah titik di Kota Bandung. Farhan berjanji akan mengusut kasus tersebut dan menjatuhkan sanksi tegas kepada pelakunya. Pemotongan ilegal pohon diduga dilakukan berkaitan dengan pembangunan proyek yang sedang berlangsung di area sekitar.
3: Saat sasapu subuh ini waktu yang paling tepat untuk kita melihat Bandung dalam keadaan titik nol. Ini salah satunya nih, kami menemukan pemotongan pohon ilegal lagi di depan sebuah proyek. Ini sudah disegel untungnya. Nah, depan proyek ini kita akan cari tahu siapa yang bertanggung jawab dan kita akan berikan hukuman yang setimpal. Pohonnya gede lagi, tingginya di atas 10 meter ini.
2: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, kembali mengimbau agar warga lebih waspada dan selalu mengecek sambungan kelistrikan rumah ataupun kompor gas untuk mencegah terjadinya musibah kebakaran. Usai mengunjungi korban terdampak kebakaran rumah di Jalan Jambatan Opat, Kelurahan Maleer, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Erwin mengatakan, sebagian besar kebakaran di rumah penduduk disebabkan oleh konsleting listrik dan kebocoran tabung gas ukuran 3 kg. Oleh karena itu, Erwin meminta warga memeriksa secara rutin sambungan listrik dan kabel-kabelnya, terlebih jika usia rumah sudah lebih dari 10 tahun. Begitu juga kompor gas dipastikan sudah padam sebelum meninggalkan rumah.
4: Pertama kan kebakaran itu dua hal, dari kompor gas biasanya, dari listrik. Emang kita harus agak rutin ya memeriksa jalur kabel ini, apalagi kalau rumah sudah di atas 10 tahun gitu kan, itu harus 20 tahun harus diperiksa, Mas. Dan juga kemarin yang kejadian di wilayah lain itu dari tabung gas yang 3 kilo yang perlu diperhatikan, jadi itu hati-hati aja gitu. Nah, ini yang perlu diutamakan. Kalau dari risik hanya beberapa, tapi kebanyakan dari situ, Bu. Itu yang menurut saya itu gini, kita sebagai warga harus hati-hati saja, penyebab pas mau pergi periksa dulu kompornya, gasnya, ya kewaspadaan lah.
2: Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Negeri 13 Bandung berhasil menorehkan prestasi membanggakan di Ajang Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Tingkat Nasional 2026 yang digelar di Jakarta pada awal Agustus 2026. Prestasi diraih Adelia, siswi kelas 12 Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL yang berhasil meraih medali emas bidang Cloud Computing LKS Tingkat Nasional 2026. Kepala Program Keahlian RPL SMKN 13 Bandung, Jaya Sumpena, mengatakan di tingkat nasional terdapat 29 peserta yang mewakili provinsi masing-masing, sehingga persaingan berlangsung sangat ketat. Namun dengan perjuangan yang cukup keras, akhirnya Adelia berhasil mengalahkan peserta lainnya.
5: Di tingkat nasional ini persaingannya cukup ketat juga. Juara-juara tahun lalu juga mereka mengirimkan kandidat juga, terutama dari Jakarta dan Jawa Timur. Ya, alhamdulillah dari 29 peserta kita bisa meraih medali emas gitu, untuk cloud computing.
6: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Provinsi Jawa Barat berencana memiliki lembaga semacam Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara versi daerah. Lembaga yang rencananya diberi nama Sangga Buana tersebut merupakan superholding badan usaha milik daerah atau BUMD Jawa Barat sehingga harus dikelola secara profesional. Ekonom senior asal Jawa Barat yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah mengatakan, tujuan pembentukan Sangga Buana bukan sekedar urusan administrasi, tapi menjadi motor penggerak investasi daerah yang diproyeksikan bisa meningkatkan pendapatan Jawa Barat. Burhanuddin menyatakan siap mundur dari tim ahli perancang Sangga Buana jika prinsip profesionalisme tidak diterapkan.
7: Kita sedang dalam pembicaraan Danantara versi Jawa Barat. Dulunya mau dikasih nama Danantiri itu. Tapi Pak Gubernur mintanya Sangga Buana. Ya sudah, itu lebih bagus. Oh, nggak ada koordinasi dengan pemerintah pusat. Tapi nanti kalau Sangga Buana bisa punya proyek-proyek yang sangat menguntungkan, Danantara boleh chip in. Danantara boleh masuk investasi Jawa Barat. Oh, Jawa Barat Sangga Buana dong. Karena BUMD-BUMD yang ada berapa 37 itu nanti kita koordinasikan, kalau perlu kita tambah modal, mungkin kalau ada Pemda Jabar kita tambah modal, orang-orang ini kita perbaiki, dan saya sudah pesan sekali ke Pak Gubernur, Pak KDM, supaya orang-orangnya harus benar-benar profesional.
2: Rasio literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia terus meningkat. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK 2026, literasi keuangan terus bertambah menjadi 69,57% atau meningkat dari tahun 2025 yang ada di angka 66,64%. Kondisi ini menggambarkan bahwa sekitar 70 dari 100 penduduk di Indonesia umur 15 hingga 79 tahun telah memenuhi kriteria well literate yang merupakan tingkat tertinggi dalam literasi keuangan. Begitu juga indeks inklusi keuangan tahun 2026 menunjukkan perkembangan positif yang mencapai 93,61%, naik dari 92,74% di tahun sebelumnya.
8: Indeks ini dibentuk dari 5 parameter, yaitu pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku keuangan. Berdasarkan hasil SNLIK tahun 2026, diperoleh bahwa indeks literasi keuangan tahun 2026 69,57%. Sekitar 70 dari 100 penduduk di Indonesia umur 15 sampai dengan 79 tahun telah memenuhi kriteria well literate. Capaian ini meningkat 2,93% poin jika dibandingkan dengan tahun 2025 sebesar 66,64%.
2: Untuk mendukung kelancaran berbagai aktivitas masyarakat dalam menyambut peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, PT PLN menyiapkan solusi kebutuhan listrik yang praktis dan fleksibel bagi para pelanggan. Manajer Komunikasi dan TJSL PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Dari Giovanno mengatakan, layanan yang dihadirkan tersebut adalah tambah daya listrik tanpa sambungan permanen melalui layanan penerangan sementara. Sedangkan layanan lainnya adalah New Bright yang mendukung kebutuhan listrik dan kapasitas lebih besar dengan layanan yang terintegrasi.
9: Melalui layanan penerangan sementara, masyarakat dapat memperoleh pasokan listrik sesuai dengan kebutuhan dayanya, lokasi, bahkan hingga durasi kegiatannya tanpa harus memasang sambungan permanen. Pengajuannya cukup mudah, tinggal lewat kontak center PLN 123 ataupun datang langsung ke kantor PLN terdekat. Sementara khusus di wilayah Bandung, PLN juga menyediakan New Bright untuk kebutuhan listrik dan kapasitas lebih besar dan layanan yang lebih terintegrasi. Untuk memanfaatkan layanan New Bright ini, pelanggan dapat mengajukan langsung kebutuhannya melalui kantor PLN di PLN 3 Bandung.
10: Sampurasun warga Bandung, di pekan kedua bulan Agustus ini, saatnya dimanjakan dengan event-event musik seru di Kota Bandung. Awali keseruanmu di Flower City Fest tanggal 9 Agustus di lapangan PPI Pusenif dengan penampilan musisi lokal dan nasional dalam semangat hajatna urang Bandung. Lanjut ke Gaya Music Festival Music for All tanggal 14 dan 15 Agustus di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati harmoni musik lintas genre dalam suasana alam terbuka di tengah sejuknya Bandung. Nikmati penampilan musisi terbaik dan rayakan semangat musik bersama di Kota Bandung. Ikuti informasi lengkapnya melalui @flowercityfestival, @gayamusicfest, dan @tic.bandung.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: My FM. 98 My FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. 98. Saatnya Sobat Maya Subang nukar ting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya tebak nuker ting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.
2: Berani beda, berani gaya,
1: derah. Saatnya, Sobat Maya tiba, nuparting.
3: Maka Utamatur hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utamatur selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 0812-2942 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.

0: perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.
2: Delapan delapan Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya Sobat Nupa Renting.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
5: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa meng-

0: MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: 98 My FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Maya FM.
3: Oke, Sobat Maya, sudah waktunya sekarang berkumandang azan asar untuk wilayah Badung dan sekitarnya. Dan Mayina juga ingetin nih untuk Sobat Maya yang lagi stay tune di 98 Maya FM Bandung, sekarang sudah waktunya JJS36 bareng Mayina Rahman dari jam 3 sampai jam 6. Dan selamat menunaikan ibadah salat asar nanti bagi Sobat Maya yang mau stay tune sampai jam 6 sore nanti.
4: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: MyFM。
1: Saatnya sobat Maya simak Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo yo yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM.
4: At Facebook Maya FM.
5: At 98 Maya FM Bandung.
6: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya tebak, lupa renting.
7: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

Oke. Ya, aduh menyenangkan sekali kalau hari ini Sobat Maya lagi apa ya? Lagi berbahagia karena hari ini terbilang spesial. Ada yang berulang tahun kah hari ini? Kalau ada, Mayna mau ucapin selamat ulang tahun untuk Sobat Maya yang lagi berulang tahun. Dan tentunya Indonesia juga sebentar lagi berulang tahun ke-81 ya. Oke, Sobat Maya. Entah itu ulang tahun kelahiran kita atau anniversary atau Sobat Maya lagi merayakan sesuatu, entah misalnya perusahaan atau apapun itulah ya. Tanggal ini terbilang tanggal spesial. Emang tanggal berapa? Tanggal 12 Agustus. Kira-kira tanggal 12 Agustus ini ada yang super-super spesial banget. Pokoknya lagi berulang tahun, happy birthday. Yang punya hari spesial, selamat ya. Semoga ketika kita mengingat sesuatu yang bikin kita happy, yang bikin kita senyum-senyum sendiri, ini mudah-mudahan menjadi penyemangat kita nih Sobat Maya, untuk Sobat Maya yang mau mewujudkan dan pengen hidupnya lebih bahagia lagi. Selamat ulang tahun ya. Dan lagu ini disuka banget juga sama Jajang di Jalak. Hai Jajang di Jalak, mengucapkan selamat ulang tahun, nanti Maina bacain ya.

Selamat ulang tahun. Ternyata Jajang Jalak lagi ulang tahun hari ini ya. Wow, ikut seneng ya Jajang ya. Yang lagi di tempat kerjanya Jajang tuh jangan lupa ngaliwet lah minimalnya ya di sana ya. Makan-makan gitu setelah beres kerja. Happy birthday Jajang. Semoga apapun yang sahabat yang sobat Maya yang lagi berulang tahun buat Jajang ya. Yang pengen harapan segala cita-citanya bisa tercapai di tahun 2002 ini. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya diberikan kesehatan, kebahagiaan ya. Terima kasih untuk Jajang. Wah, langsung WA pertama dan mau ngucapin katanya buat sobat Maya sama Teh Meini sama Araka juga. Buat nih makasih ucapannya, terutama buat aku sendiri yang lagi ulta. Asik. Jajang ngucapin diri sendiri gak apa-apa lah ya, yang penting happy. Ada Rohmat di Jijambe, apa kabar kakak Meina? Hai. Meina mau ikutin janjian sore boleh, bar Aji Rani yang ada di Majenang semuanya. Okay dah. Ada Pebri Aji si pejuang cinta di kawasan Banjaran Sinang Panon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau ikutan JJS36, hayu. Pengen banget lagunya Fagetos, boleh. Jangan-jangan suaranya bareng sobat main semuanya. Yang ngasih orang cepat ujah nih, orang cinta asin Nurul Aisy. Buat anak-anak 98, buat Agus Oce, Jajang Jalak Kesatria Isaika, Dian Sahang Inu, Cepi Sandria, Mansur Parihin, Alam Bolom, Jana Aris, Imas Jua, Mama Dini, Mama Dina, Mama Shanda, Nado, Milila, Yang Dut. Spesialnya buat penyiar idola yang cantik dan baik hati, Teh Meina Rahman bareng arakannya. Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala sesuatunya. Terima kasih. By the way, Pagetosnya mana nih Pagetosnya? Meina mau siapin atau Febri mau request sendiri? Coba ya. Yaudah, kalau misalnya ada request boleh langsung aja ditik aja. Sebelum Meina puterin Pagetosnya, ini untuk sobat Maya lagi mengejar-ngejar sesuatu, mengejar matahari, sobat Maya, mengejar kehidupan ini, mengejar kebahagiaan, sehat-sehat dan semangat ya.

Palembang. Nuper B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motor.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Pantengin streaming Maya FM www.98mayafm.com
2: 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM.
4: Maya FM.
5: Oke, Sobat Maya. Mungkin akan bukain telepon Sobat Maya, siap-siap untuk Sobat Maya mau telepon di JJS36 ya. Boleh. Untuk yang mau WhatsApp, langsung kirim aja dari sekarang ke 0877-7080-9898. Untuk yang mau request ke 5441398. Untuk yang mau komen-komen di Facebooknya Maina Rahman juga boleh. Kang Adam di Lingga Harsayati, apa kabar Kang Adam? Sehat-sehat selalu ya. Pengen cobalah mengerti, boleh. Jangan-jangan suaranya bareng Jajang Jalak. Selamat ulang tahun Nani Memori Teh Nado, Milila Teh Hom, Uya Gasu, Kang Agus Oce, Lukman Barus, Wagon 98, Abo Metal, Teh Mas Jua, Mahwidara, Kang Tibara, Febri Acu. Spesialnya buat Teh Mina bareng arakannya. Semoga semakin rukun bahagia, sejahtera senantiasa. Amin. Pokoknya untuk Radio Maya, berani beda, berani gaya, derah. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: JJS 36
6: Jalan-jalan sore 36 bersama Temina yang cantik dan soleha.
5: Alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Apa kabar?
6: Masih kena terang sekedik gitu.
5: Oh, sekedik lah ya nya.
6: Mohon gitu.
5: Gitu atau oke. Alhamdulillah sehat walafiat.
6: Alhamdulillah yang sehat mas.
5: Alhamdulillah. Mau request lagu apa?
6: Dikta aku sering listin, bukan aku tak cinta. Apa ya?
5: Dikta aku.
6: Lain. Ya, Judika putri yang lesin, bukan aku tak cinta.
5: Oh, Judika. Oke, JJS 36-nya bareng siapa?
6: Buat yang galak-galaknya, menuju ulang tahun, jenisin ayah nantes, kita mencari kacang-kacang, kita dipanjangkan umurnya, kita dilancarkan di sini, kita nya. Terus buat Pak Atu, Mas Arif Prabon, dan Diansa, Any Target, tadinya Kang Kino, Kang Ketukan Ria, Kang Agus Ote, Kang Teri Kurniawan, Kang Jaina Aris, Kang Lukman Sekar Barus, Mang Nana, tadinya.
5: Oh, siapa?
6: Buat Tenado, Umila, Ken IJ, Teh Itakuya, Teh Ani Indrani, Teh Yuyu, tadi Mbak Inkarti, Mas Sanda, Mas Dina, Mas Dini, Adik Kungken.
5: Oh siap.
6: Kami Sadayana Sobat Maya kece. Isyana.
5: Buat siapa?
6: Kang Yeteme nanya barang arak karena kita mungkin pas yang kita kesehatan serasa kesini terlantarkan karena digampulkan rizkina.
5: Oke, pilih radio.
6: Terima ya, mantap lagu-lagunya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatunun pisan Mansur Parihen. Halo, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam, apa kabar Nan? Umi Lila.
7: Miss you too. Kak pengen itu kak.
5: Pengen apa?

0: Karena aku cinta kau.
1: Karena aku cinta kau. Boleh. DJ Sigandamnya bareng siapa?
0: Tapi yang ceweknya.
1: Boleh. Sok. Buat absen dulu.
0: Temanya sekeluarga sama harapannya sehat-sehat terus, terus makin banyak jobnya, hati-hati pulangnya ya beb.
1: Ah, terima kasih, amin.
0: Buat Kang Adam, Abah Dadang, Kang Pasasi, Kang Jejang, Batok Halahuti Umpi, lalu Tenami, lalu Min Indut, Nenek Putri, Aius, Teh IG, Febri Acu, Teh Nado, Teh Ratu Engang, lagi Atit.
1: Aduh, Atit, pantesan kok enggak ada yang ngagorowok ya, Teh. Cepat sembuh ya.
0: Cepat sembuh ya.
1: Mm-mm, amin.
0: Lalu TIG, Kimmel, Yantah. Yang jauh mah enggak pernah ya, Kak. Kurma dia, Kak. Kasihan deh lo.
1: Ah, kasihan deh. Kemana ini mah udah ngerelep, enggak tahu kemana.
0: Nah, udah lama sih Jainal.
1: Aris.
0: Huh? Lalu itu yang penebar lope. Yang Tasik ya, Kak.
1: Di Tasik.
0: Buat Kang itu teh kakak lupa lagi. Mang Nono, Mama Nair, Kang Jajang satu lagi, Kang Agus Oce. Buat semuanya aja deh.
1: Oke deh.
0: Usia buat pengar pijam hati Kang cantik jelita.
1: Terima kasih pilih radio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan. Yaudah, main a play lagu yang di request sama Mansur Parihin dan juga Umi.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya Event.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

Ya, sahabat Maya, kita memang harus mencoba dan harus saling mengerti juga. Jangan sampai kita maunya dimengerti aja. Cobalah mengerti ya. Kita mengerti orang lain bisa mengerti kita. Saling gitu rasanya kayaknya lebih indah ya. Oke, sahabat Maya sudah memasuki interval kedua di JJS36. Aduh, kalau mainnya ya. Kalau hari-hari belakangan ini, kalau misalnya ada suara sirene mobil pemadam kebakaran itu langsung langsung tarik nafas sahabat Maya, karena memang banyak banget kejadian kebakaran sedang terjadi. Ini hati-hati dong sahabat Maya. Ini banyak juga yang akhirnya dari kelalaian, dari melakukan hal yang kecil, memang tidak apa ya, tidak berekspektasi akan seperti itu karena kita rasa ah enggak kok, biasa aja gitu. Tapi memang kalau lagi musim sekarang yang jarang banget hujan sahabat Maya, jadi tanaman kering, itu juga bisa memicu ya. Jangan sampai sahabat Maya berawal dari masalah sepele, misalnya udah deh ada sampah di rumah dibakar aja deh ya, dibakar, tapi sahabat Maya ngerasa bahwa hal itu gak akan berdampak. Ternyata karena di sekitar sahabat Maya itu lingkungannya banyak pohon, pohonnya kekeringan ya. Siapa tahu apalagi sekarang angin terbilang kencang sahabat Maya, lagi membakar sampah yang walaupun kecil sahabat Maya, tapi bisa aja apinya itu membesar dan menyambar ke area sekitar. Karena sedih ya, banyak sahabat Maya kejadian. Entah itu salah satunya adalah membakar sampah. Terus masalah sepele juga misalnya dari puntung rokok. Nah ini sahabat Maya iseng gitu kan, puntung rokok, kirain sudah mati gitu kan, rokoknya udah habis, apinya sudah mati, dilemparin, itu juga bisa memicu sahabat Maya. Atau memang hati-hati juga nih sahabat Maya, harus check and recheck kondisi kelistrikan di rumah atau apapun itulah ya, yang lagi masak-masak, yang lagi berhubungan, yang bisa memunculkan api, itu memang sekarang itu bisa berdampak dengan cuaca yang terbilang kemarau, terbilang ekstrim ya. Yaudah, yang penting kita gimana caranya berdoa, kita fokus supaya hal-hal tersebut jangan sampai terjadi lagi dan terjadi lagi. Karena kalau kita lihat informasi, wah di mana-mana nih sahabat Maya ada aja informasi tentang kebakaran. Entah itu rumah, hutan, kebun, gunung gitu ya, ada aja.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

ya, Sobat Maya, kalau belum saatnya memang gimana ya, kita harus sabar menunggu waktunya tiba ya. Assalamualaikum, ada Bungsu, Cika Putihan, Bu Hajah Meina. Pengen Anmes Hanya Rindu, boleh. Lagunya, duh, lagu Hanya Rindu itu bikin apa ya, merinding, enak banget lagunya ya. Apalagi dinyanyiin sama vokalnya Anmes yang nyes gitu. Jaya serinya berhaja Maina duluan, Mama Shanda, Kang Lombolom, Teh Dian, Teh Hijai Sepani, Kang Dian Sajicedes, Mama Dini, Mama Dina, Mang Nanar GA, Jajang Jala, Kamti Barat, Tetati, Napi Hayi, Lima Nudin, Kum, Kongo, Sobat Maya semuanya. Spesialnya buat istriku tersayang yang lagi pada ngumpul aja. Oke, okay. Adi Santi yang ada di Margahayu, hai hai hai, apa kabar? Pengen banget dong di play lagunya dari Mahal ini, boleh. Nanti Maina siapin lagunya ya. Mahal ini yang mana? Bebas dipilihin atau mau pilih boleh, nanti di WA aja ya. Jangan selanjutnya bareng Teh Maina sama Raka, bareng Sobat Maya semuanya lagi ikutan JJS36, bareng Maybe, bareng pokoknya Kum Sadayana. Spesialnya buat Ayang Beb sama keluarga tercinta aja. Hari semakin sore Sobat Maya, pasti Sobat Maya juga ada yang lagi rindu. Rindu sesuatu yang walaupun gak bisa untuk bertemu, ya hanya rindu aja gitu ya. Tapi kalau sekarang, walaupun jauh, ada media sosial, ada alat komunikasi. Tapi kalau orang yang sudah jauh di sana, ya kita hanya bisa mendoakan, hanya rindu.

0: Vaya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Nukar penting.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya FM.
1: Oke, 98 Maya FM Bandung, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Hari semakin sore, Sobat Maya. Gimana nih kalau misalnya sekarang kemarau terbilang panjang, tapi alhamdulillah stok pangan di Jawa Barat diklaim aman hingga Ramadan tahun 2027. Luar biasa. Ya, amin. Mudah-mudahan bukan hanya sampai Ramadan aja, tapi stok pangan yang ada di Jawa Barat ini bisa memastikan kesediaannya lebih aman. Memang sekarang Sobat Maya, ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino pasti terasa banget dampaknya Sobat Maya. Dan tentunya bagaimana yang namanya pemerintah ya, terkhusus Provinsi Jawa Barat juga nih Sobat Maya, pastinya akan gimana caranya menjaga stabilitas pasokan pangan meskipun sektor pertanian mulai terdampak musim kemarau panjang. Tapi alhamdulillah luar biasa ya, kalau misalnya ternyata dari Provinsi Jawa Barat udah keluar statement kalau Sobat Maya stok yang namanya beras ya, stok pangan Jawa Barat diklaim aman hingga Ramadan tahun 2027. Ini benar-benar sempurna ya.

98 Maya FM Bandung, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Maina mau nyapain lagi, ah. Sobat Maya sudah siap ikutan JJS 36 ya. Udah nyapain Maina juga di Facebook. Saya mau di langsung mau di absen ya. Mama Dina di Lembang, apa kabar Mama Dina? Kumaha damang? Ikutan JJS 36 bareng Teh Maina. Request Wali baik-baik sayang. Boleh Mama Dina. Apa kabar? Aduh udah lama banget ya. Sudah lama tidak bersua sama Mama Dina. Terakhir ketemu sama Mama Dina kapan sih? Waktu nikahan anaknya Kang Alam Bolon gak sih? Ketemu ya sama Mama Dina ya? Amin. Iya, setelah itu udah ya, belum ketemu-ketemu lagi. Oke, semoga salam sehat selalu ya Mama Dina. Jajang sarannya bareng Tete Imas Jua, Tehani Cigon, Alam Bolon, Mama Dini, Jajang Rusmana, Abu Metal, Tatati, Napi Ayi, Mama Shanda, Dedu Gondrong, Jidan, Leo Uber, Mama Angga, bareng sobat Maya semuanya. Spesialnya buat Teh Maina bareng arakannya juga buat Maybe. Semoga saya selalu dan bisa berkumpul kembali. Amin, amin, amin, amin. Oke, okay. Maina mau nyapain juga ini yang udah nyapa-nyapa di Facebooknya Maina Rahman. Coba ada siapakah gerangan. Hai. Ini kenapa sih gak bisa dibuka? Bentar ya, nah ini dia. Hai hai hai, apa kabar? Yang tadi komen pertama itu ada Andika Sandiyuda. Terima kasih hadir pertama di JJS 36, hatur nuhun. Ada Bunglon hadir. Terima kasih Diani Fitri Sofian, hatur nuhun. Terus juga ada siapa? Suryadi Almanawi ya. Oke, okay, Hanopis hadir hiha-hiha cina ya. Reski C. Ardiansah di Pementasan City hadir. Aduh, terima kasih. Terima kasih udah ngacung ya, cung-cung-cung-cung. Lalu ini ada Jajang Rusmana. Mau ikutan JJS 36 bareng Teh Maina Rahman, Diansa Cada, Salam Bolem. Mama Nis, Mama Keisha, Deani Fitri Sopian, Mama Dini, Ani Aruna, Agus Oce, Agus Victor Pablito, Cipi Sandria, Jana Aris, Mama Shanda, Haji Hanado, Itakuya, Mas Jua, Jidan Batim, Limanudin, Hani Deani, Deani Komala, Mega Utami, Mama Vita, Mama Dina, Mansur Parihin, Ceng Dudu, Acu Doang, Mang Nanar Gah, Henry Target, spesialnya buat Umi Lila, yang gak bisa di tag ya. Sehat-sehat buat Teh Maina Rahman, bareng sobat Maya semuanya, nuhun. Play Bondan, Fade to Black, Tak Sempurna. Oke. Hai, pengen lagunya Tak Sempurna ya? Udah di play belum sih? Fade to Black? Tadi kalau gak salah Maina tuh udah masukin ya? Udah ya, udah di play ya? Oke. Ya udah, pokoknya terima kasih untuk sobat Maya sudah nyempat-nyempat Maina. Masih belum semuanya disapain juga. Tenang aja, masih nyimak JJS 36.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Huh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

Oke, sobat Maya, gak kerasa sekarang udah memasuki interval ketiga. Wow, interval terakhir di JJS 36. Ada Suryadi di Ranca Ekek hadir, Teh Maina. Mau ikutan JJS 36 bareng Mama Dini, Teh Maya, Sindang Laya, Imas Jual, Lisi Giran, Nita Kuya, Kang Alam Bolem, Jajang Rosmana, Mang Nanar GA, Umi Lila, spesialnya bareng sobat Maya semuanya. Okay. Lalu Maina mau nyapain lagi sebentar yang udah komen-komen di Facebook. Hai, hai, hai. Apa kabarnya ini sama Mah Kei? Apa kabar? Assalamualaikum Mama Keisha. Di Negeri Wonta hadir, Wio Selat Oge. Pokoknya salam JJS 36 melujang tugas. Salam Kang Osa Dayana. Hatur Nuhun. Kang Acu, Sinang Panon Banjaran hadir. Hatur Nuhun pisan ya. Ada Nini Komala. Aduh, Teh Nini hatur Nuhun. Kang Jajang, Cina Hanupis, tos di absen. Ya, Alhamdulillah. Memang Sobat Maya yang namanya silaturahmi itu enggak, kalau misalnya gak sempat memang gak perlu ketemu. Ya bagusnya sih kalau misalnya kita bisa bertemu ya, bertegur sapa, bercerita, seserian gitu, pasti seru. Tapi memang dengan keterbatasan waktu, mungkin banyak hal yang harus kita laluin ya. Dan akhirnya keterbatasan jarak, keterbatasan waktu, akhirnya membuat kita jarang bertemu. Tapi mudah-mudahan Sobat Maya, hal-hal seperti itu menjadikan warna-warni rasa-rasa di kehidupan. Seperti adanya madu, adanya racun. Ada manis, aduh ada racun. Kalau madu mah enak, bermanfaat untuk semua orang, untuk kesehatan ya. Coba racun. Racun. Mudah-mudahan Sobat Maya bisa meracuni pikiran kita, hati kita yang memikirkan sesuatu yang jelek-jelek ya. Coba racun aja pikiran jelek kita. Jadikan pikiran kita menjadi positif. Dan apalagi sekarang udah bulan Agustus, semangat, lebih baik lagi. Engkau yang manja, selalu tersenyum.

0: 98.8 MyFM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. Dupa penting, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM

0: Pilipinas. Streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.
2: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Epic App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Duperti.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

Kader Ah. Hari semakin sore, kalau semakin sore biasanya badan itu sudah mulai terasa ya. Kalau pagi-pagi, masih semangat karena baru bangun tidur. Sekarang pikiran kita, terus juga tenaga kita kayaknya sudah tercurah dari pagi sampai sore. Nah, kayak gitu kalau udah nyampe rumah enaknya itu duduk ya, duduk. Agak sedikit santuy gitu, terus dengerin musik atau enggak menikmati makanan. Itu mah idaman banget ya. Jangan kayak gitu Sobat Maya. Kadang-kadang ya kalau mainan di rumah, kalau misalnya sekitar jam 3 kan enggak terlalu rasanya itu enggak terlalu lapar. Tapi kalau di ruang siaran ya, kalau ada di radio entahlah, rasa-rasa pengen ngemil, rasa-rasa pengen makan itu ada Sobat Maya. Karena di sini itu kan sejuk, adem, akhirnya membuat badan kita rileks. Ketika rileks, kepikirannya adalah ngopi, minum, makan deh ya. Tapi nanti aja, Maina suka simpan rasa-rasa itu sampai pulang ke rumah. Karena ketika pulang di rumah pengen menikmati rasa lapar gitu ya, menikmati rasa pengen ngopi bareng berdua sama bebek tercinta. Oke, Sobat Maya, ada yang lagi ingat seseorang gak? Misalnya ingat, bukan seorang aja, ingat kejadian-kejadian waktu 17-an tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya yang bikin Sobat Maya ketawa. Mudah-mudahan tahun ini juga nih Sobat Maya banyak yang membuat Sobat Maya bahagia ya.

myfm.com. 98 MyFM.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya Event.

Memang Sobat Maya sore-sore gini nikmat ngopi ya. Yang ulang tahun jajang di Jalak, semoga bisa liliwetan lah ya, setidaknya atas sambil ngopi-ngopi ya. Terima kasih pokoknya buat semua yang sudah masuk. Ada Mang Nanar juga, Jana Aris, kumaha ada Mang Ibu Mega Utami. Terus juga buat Topik Paneker, Bunda Landung, Abah Legek. Pokoknya semua Sobat Maya yang sudah ikutan JJS36. Waktunya main pamit Sobat Maya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JJS36, dadah.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: kami
1: Ilir 7
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Entah apa yang merasukimu.
2: Atau pop Sunda.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. At 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
5: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
6: 98 Maya FM.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya sedang Maya simak Nuparti.
3: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: 2 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Sobat Nupa Renting.
2: Bu, boleh gak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah Neng, ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
3: 98 Maya FM.

Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh!

miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya
1: FM. Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, Nupar Ti.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
3: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98. Maya FM.

MyFM. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya.

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan. Saatnya Sobat Maya simak No Parenting.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
4: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa

galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika
0: la. Saatnya Sobat Maya simak Nuparenti.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri, SMK Bandung Utara. Paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti.
2: Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak Duka Rumpi. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. 3, 2, 1. Maya.

0: Streaming, streaming Maya FM. www.98mayafm.com.
1: 98 Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: Facebook Maya FM
2: @98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya Subang, no parenting.
4: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 5413329.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-39-28. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
3: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: anu parti.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 0812 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting
0: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Nupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: 98 Maya FM.

0: kedengir.
1: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 3, 2, 1. Maya.

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Nupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM 98
3: Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hey, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Nukarti.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Ed, Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
4: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
3: Saatnya Sobat Maya simak Dupar B
5: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
3: Demikianlah Sobat Maya.

0: jam 3 sampai jam 6. Hei, ikutan bro.
1: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
2: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Ricardo Parenti, SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM. 98
2: Maya FM.

0: Ya. Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
3: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
2: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
5: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون.

بسم الله الرحمن الرحيم يسبح

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlasi wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri. Wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kembali gelaran nomor hati penunjuk hati pengobat jiwa seluruh di hati kembali hadir mengunjungi ruang dengarnya sobat Maya masing-masing berikut keluarga besarnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik, hari yang ke-28 di bulan Safar. Semoga menjadi hari yang lebih baik, hari yang lebih banyak mendatangkan manfaat dan kebaikan. Sobat Maya yang berarti Allah Subhanahu wa taala, wargi damar hati, mudah-mudahan darah mangsa dayana, terutama damang manahna, anu senantiasa jadi modal kanggo orang sadayana ketika kalbun salim, hati anu benar-benar damai, yaitu hiji tanda jalmi teh disarengan ku kona'ah, ku tawakal, ku sobar, maka insyaallah ia jalmi bakal bagja, bakal bahagia. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, warga damar hati, mangga ayeuna mah urang sasarengan deui kana murojaah tilawah turjamaah. Turjamaah. Dina ieu waktos urang sadayana masih ayeuna surat Al-Munafiqun ya. Surat Al-Munafiqun anu ayeuna kaleresan ayatna teh kasabarjinya rahmakumullah. Ayatna aduh hilap deui simkur ieu. Ya, tik awit ayat 7 nya dugikeun ka ayat 8. 7 sareng 8. Salapan rumah kuantinya. 7 8 salapan gitu. Mangga sok di antos kintunanana RCM terus lami tara ngintunkeun. Iraha rek intun geuleuy atuh. Tapi nyimak salusa da muhun alhamdulillah. Atur nuhun lah. Mangga anu sanesna sok anu teu acan ngintunkeun sok masih aya waktos. Kanggo sasarengan deui surat Al-Munafiqun jarumakumullah. Mangga ah. Muhun di wargi damar hati salah sawiusna nya nyaeta carogena Ibu Ice ngantunkeun kamari dinten Rebo. Carogena ya mudah-mudahan kenal sareng simkuring rumakumullah. Sering ya upami silaturahmi ka bumina sok pernah ning anjeunna. Jalmina bageul, jalmina luar biasa lah. Ya kantun pengintan simkuring ukur tiasa ngadoakeun ka anjeunna mudah-mudahan Allah ngahapunten sagala rufi dosana nampi kana amal solehna oge dipasihan balasan tina kasayanana kalawan balasan anu matak gajantenkeun anjeunna aya dina kawilujengan, aya dina kasejahteraan, aya dina kabahagiaan. Aduh, mangga urang atraskeun kana VN anu parantos di iya anu parantos dikintunkeun ka si kuring ya. Urang kawitan ku VN anu kintun nanti Ibu Asih. Ya, Bu Asih mangga sok kapayun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz badhe ngiringan diajar ngawaskeun surat Al-Munafiqun ayat 8 sareng salapan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yaquluna la irja'na ilal madinati la yuhrijannal a'azzu minnal agal walillahil izzatu walir rasulihi walil mu'minina walakinnal munafikin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Sadaqallahul adzim. Hatur nuhun Pak Ustaz diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami hatur nuhun rupina awasan akhir nama alhamdulillah. Ya duka panginten ieu teh awasan teh memang terus apa gitunya atau napi memang leres-leres parantos talitinya ditaliti gitu. Alhamdulillah Bu Asih dinten ieu mah nya utamina mad kosorna panjang pendekna alhamdulillah nya cekap lah sakitu. Mudah-mudahan anu tadi diawaskeun nya sakedikna aya pelajaran sasamanya. Aya pelajaran di antawisna latul hikum amwalukum wala auladikum anti omat aranjeun teh jaman nu ariman ulah ngajadikeun ulah sampai terjadi nya ngabalieurkeun aranjeun mohokeun aranjeun anti krilah tina eling ka Allah maksud ibadah naon boh harta boh anak kira gitu. Ya ulah dugikeun ka ngabalieurkeun aranjeun tina ibadah ka Allah. Nah, itunya harepkeun. Laras pisan. Ya urang sadayana kedah hati-hati ngeunaan urang kalih ya di antawisna oge ngeunaan harta. Milih ya di antawisna boh harta boh anak teh justru lain mere sumenget ka ibu ramakna kanggo ibadah ka Allah. Justru ngahalang-halang ya. Kunaon ngahalang-halang marbuk Allah. Teu ya. Mangga lamun urang teras ngatur nuhun Bu Asih ya. Parantos di varios ku simkuring alhamdulillah kanggo awasana cekap. Ayeuna urang teraskeun ka Nenek Kansa. Nenek Kansa mangga ka payun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Nenek Kansa ti Lembang. Surah Al-Munafiqun ayat 7 dugi ka 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Humul ladzina yaquluna la yunfiqu 'ala man inda rasulillah.
0: Keheula. Wihandinya aya nu pagentos huruf eta nenek. Sok ra.
2: Nirrojim. Umul ladzina yaquluna la yung.
0: Tah, saleh yung. Tapi tung ya. Margi ya jeung ta benten upami ya maranehna lamun ta aranjeun tuh. Nya kade eta mah total lepatna gitu atanapi jalinya. Lah nur jali. Kade ya nenek ya. Pagantos tak jeng iya lagi eta domir ayah domir goibah jeng domir muhatobah gitu ya domir goib jeng domir muhatob mangga teraskeun
2: ngofiku alaman ing da rasulillah alaman inda rasulillahi hatta yang fadhu walillahi khazainus samawati wal ardh khazainus.

0: يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتور نهون Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami hatur nuhun kasadayana. Ucus nekan nenek kansa. Te acan aya nu ngainformasikeun Bu Asih kumaha. Mangga informasikeun di RCM kumaha. Pamengpeuk jalan gagak. Oke di palih mana deinya di Ciwastra gitu kumaha wartosna di Ranca Ekek aduh kumaha wartosna ieu ieu nana minate Radio Maya ya katampina kumaha itu acan anu ngawartosan ieu teh bari nelpon mangga nu bari nelpon sok diantos sok diantos mangga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tengintunkan VN.
2: Mohon teka bujeng abdi tehnya. Mohon eta waktu asa saya tepuguh.
1: Anto puguh saya belum ada berurutan.
2: Nanging teu fokus kanu ieu kitu dararaosan teh dinten naon ayeuna teh nya
1: kitu. Tah kitu panginten kemis eta teh.
2: Saya panggo anu ieu wae ge kitu, anu ditinggal teh ulah geuningan aya PR gitu. Mohon dinten kemis teh kitu. Mohon.
1: Umu ari anu umu nu ngantunkeun teh anu gaduh murang kali ieu Salman.
2: Sanes anu ngarorokna Raina ari anu kagungan putra Marakenang.
1: Mohon.
2: Kapan eta teh abdi teh anu istri teh dua eta teh.
1: Mohon.
2: Iya mah anu bungsu.
1: Ari
2: anu kagungan putra mah nomor hiji dua tilu nomor tilu di kalahiran teh mohon kitu. Nomor tilu tah nomor tilu aya nya nomor opat ngantunkeun pameget deui teh nu di Cikarang kitu. Janten anu aya samantawis ti payun teh anu nomor 3 sareng nomor 5 kitu.
1: Seueur geuning ya sabareji umut teh tadi teh?
2: Sadayana teh 5 kitu.
1: Anu dipunut teh ti handap heula kitu.
2: Sanes nomor 2 heula.
1: Nomor 2 heula.
2: Nomor 2 terus nomor 1 kitu. Teras nomor 4 teras nomor 5 iya. Anu ayah nomor 3 ayah nate di tengah gitu.
1: Sarang umu
2: anu tengah anu mamah na Salman
1: Salman ya,
2: anu umi na Salman anu ayah teh
1: persakanya ya sanes ari ayah nuju lahir mah berurutannya umunya. Ari ngantunkeun mah acak-acakan, wacak hati-hati gitu ta.
2: Payun pangker kitu da kamari teh sinten mah gitu sasaat namanya urang pun anak. Da nya ge eta ngareung heuy kitu Pak Ustad. Ngareung heuy kitu. Anyana ge kagungan pasawa penyakit jantung deui kitu.
1: Hareuheuyeun. Ieu satulakeun datos dipada ngadoakeun nya. Mudah-mudahan ku Allah dikasih dikabul sagala rupi doana. Mangga atuh bade kumaha ayeuna bade ngaos atawa bade kumaha?
2: Bade ngaos wae abdi.
1: Sok atuh mangga. Mangga sok.
2: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu 'ala man inda rajul. Alaman inda rasulillahi hatta yang fadu walillahi khoda biasa aja lajengnya Pak Ustadznya.
1: Mohon sok.
2: Walakinnal munafiqin la yafqahun. Yaquluna la in raja'na ila madinati la yukhrijanna azal omongnya nasibnya
1: pendek ya
2: jangan diwihandinya
1: so yukhrijannal
2: a'az min hal adal
1: azal
2: Yukhrijannal a'azzu min hal azal walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun mulai apa nih Ustaz?
1: Oh, masuk.
2: Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum. Di paling mana Pak Ustaz?
1: La tulhikum tiasa.
2: La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Mayyaf al-zalika fa'ulaika humul khosirun. Sadaqallahul azim.
1: Hatur nuhun pisan.
2: Kalau khair.
1: Ya mau. Sabisa mi.
2: Aminu ukona gufona karobana wa ilaikal masir. Hatur nuhun Pak Ustaz jaga kalau khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahimakumullah. Alhamdulillahnya pelajaran kang urang sadayana saurna dina hadisnya rahimakumullah yen kematian teh nasihat yang tidak berkata-kata gitu ya. Mun urang nguping nu maot teh ujug-ujug tersentuh urang nu da urang ge bakal da padahal mah teu aya teu mama teu ieu nya. Kematian adalah nasihat yang tidak berkata-kata gitu ya. Tiah pangintenya. Mangga saurang deui saurna nu bade ieu ngaos. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kumaha kitu? Katampina kumaha?
3: Guru di nenek teh.
1: Aduh.
3: Hai, biasanya masuk mencrang.
1: Tapi masih kene kasih maknya.
3: Kasih mak mohon.
1: Iya.
3: Nung ngawas me ibu mimihnya.
1: Laras mohon.
3: Laras. Ya nenek belajar wae.
1: Mangga sok.
3: Ayat 7 dugi ka 8 nya.
1: Iya, laras sok. Mangga.

0: Sifat rihmana ala kue.
1: Tina indah biasa.
0: Inda Rasulillahi hatta yang fadu.
1: Yang fadu.
0: Yang fadu. Walillahi hoja inus samawati wal ardi. Walakinnal munafikina la yafqahun.

0: adalah walillahil ijatu walirasulihi walil mu'minin walil mu'minina walakinnal munafikina la ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu latulhikum
1: la panjang.

0: Allahul Adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantos koreksi nak Pak Ustad.
1: Alhamdulillah tenun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun nenek istiqomah nu parantos ki sarengan simkuring ngalangkungan telepon. Tetap istiqomah mudah-mudahan insyaallah barokah. Lajeng kana kintu nanti Ibu Hajah Rina saurna. Ibu Hajah Rina teu aya teh maksudna di mana nya? Di pemancar atapi di aplikasi? Aplikasi mah aya insyaallah nya. Ngalihkan aplikasi gitunya ngalihkan aplikasi atunya mangga sok.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng gurina Pak Ustaz pada nyirian belajar ngauskeun surat At-Taghabun ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhikum amwalukum wala auladukum anzikrillah wa man yaghfal zalika faulaika humul khasirun. Sadaqallah.
1: Salih semua wa yaghfal tapi wa man yaf'alnya. Umi, wama yaf'al gitu ya. Wihani sekelik sok supaya sekaparios.
2: Jalika ul faula ikahul hasiru.
1: Kaya kirang.
2: Wama yagfal.
1: Salah yagfal yaf'al.
2: Jalika ul faulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun Pak Ustaz.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ngulingakeun teh surat At-Taghabun. Salah At-Taghabunnya surat Al-Munafiqun ya. Nu namanya di awas teh surat Al-Munafiqun ayat kasalapan. Tu pagi tanya kau ibu ajarina atau di parios awasan anak, oke parantos diulingakan ka keliruan anak di lapar kabis nyebatkan surat nak itu ya. Bu Ai, mangga Bu Ai Kapayun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Sareng Bu Ai siwa sareng Pak Ustad badeng ngiringan ngawasan surat anu ka 63 Al-Munafiqun ayat anu ka-7 dugikeun kasalapan dikawitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Wadakallahul adzim. Matur nuhun Pak Ustaz kana bimbinganana di antos kalepena. Apunten kana kalepatanana Bu Ai. Jadi ya Pak Ustaz sudah keluar di Daramang istirahatkeun atau nungpingkeun di Radio Maya FM. Mugia sing Daramang sing sarahat sadayana. Matur nuhun Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami ya tulun. Tadi awasana para tuh di varios. Oke, salam sarang doana ditampi pisan. Alhamdulillah. Hatunun banyak, mangga orang lajengkeun. Itu muncul. Orang majeng-majengkeun kana kintu nanti Ibu Hajah Marliah di jalan kembar, mangga Ibu Hajah Marliah kapayun. Tapi satu acana ya anjeuna ngadugikeun doa ya, khususnya kaum sim kuring mugia Ustaz sakeluarga aya dina kawilujengan. Amin. Sehat walafiat. Amin. Allahumma. Sami-sami umi ya, mudah-mudahan keluarga besar umi ge aya dina kawilujengan sarehat. Inti nama mudah-mudahan tiasa ibadah nusa sae-sae lah tina ayana kesehatan ya, ayana dina kemampuan kekuatan. Adapun misalnya aya kakirangan dina kemampuan mastato'tum saurang Allah teh sakamampuan nya itu tetap ibadah mah teh ditinggal dikantunkeun saksanaos mastato'tum sakamampuan. Hatur nuhun. Mangga kawitan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: أولادكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Alhamdulillah hatur nuhun diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Parantos sering saya awasanana. Oke, parantos tadi di pariosnya awasanana ayah kakirangan dina domir. Nah, sana selatu hurijana tapi layuh hurijana itu ya teras oge itu ayat terjemahan biasanya sok kanggo terjemah biasa sok kanggo terjemahan hatur nuhun kasadayana ya anu parantos ya tadi isim kuring teninggal informasi nu ayah dina grupnya rahmatullah. Ya, dina grup damar hati diarsipkeun janten eta ya teu muncul. Sing urang teh aya nu ngainformasikeun. Diranca ekek geguruh. Teras naon deui. Saya sana di jalan gagak mah. Kitu nya. Oke, di mana dinya aya deui da? Anu ngainformasikeun teh. Oh ya, wajarin ancamanik di Arsamanik di Abdi Mata Ayaan lah dia bayar. Kuma Arsamanik dari kotanya, ya Allah. Aduh, dari istiqomah. Di Ciwasa sauna rada ngaguru tu. Ya, atur nuhun atunya ana informasi nak kasadayana. Rahimakumullah orang bahasa kediknya. Ayat anu kasalapan tinggal kira. Ya ayuhaladina amanu latulhikum amwalukum wala auladukum antikrilah. Wahai jaman-jaman nunggu seariman ka orang gitu nama kuanya latulhikum omat aranjun te ulah nugikan kat tulhikum te sami serang alhakum gitu nama kuanya ngabalir gitu nya ngabalir ngalalaikan tiasa aranjeun ulah sampaikeun ka dibalieurkeun gitu lah. Ya kunaon ku harta nyata tibiti ku padamelan ya ku kasibukan gitu kan ku bisnis jeung sagala rupi lah ngabalieurkeun ka aranjeun teh cek can disebatkeun ngabalieurkeun naon anu ngabalieurkeun atawa ngabalirkeun tina naon gitu teh acan disebat ye nya karek disebatkeun anu matak ngabalirkeun teh nyata amwal hanya harta aranjeun wa auladukum termasuk anak-anak aranjeun nya bisa ngabalirkeun ngabe andikrilah tah ngabalirkeun aranjeun tina ibadah ka Allah. Jadi berarti seueur jalma kuluh nya aya lah kitu nya. Aya jama anu akibat bisnis, akibat kesibukan, akibat pandamelan, akibat harta yang saja mana, termasuk akibat anak, ya ngabilaan, ya ngabilaan anak, cek peribahasa, pokoknya mah demi anak, gitu ya, demi anak, lebihkan kapoh kanu nyiptakan anak, nah itu ramah kultunya. Ya, kesibukan teh kan teh harta ti Allah ya. Lebihkeun ka poho ka jalma nu milari anu ka jalma ya ieu jalma lebihkeun ka hilap saking ku kasibukan kana harta hilap ka Allah anu masihkeun harta gitu ya. Kade ah emak kula nya saur Ibu Haja Maria. Larasnya tadi ibu nenek Kansa oge sami nenek Kansa oge nya gitu nenek Kansa mah dina kalimat latun fiku anu kedah na kutak kalaku iya gitu tak ai umi mah nembe nya anu kedah na ku iya kalah kutak gitu pagentosnya pagentos wios kana ieu prayogina dikoreksi teh nya sim kuring teras milarian kalepatan gitu nya supados kauliga lepatna gitu sanes dilepatkeun sanes kalah kauliga lepatna. Harusnya kan jantan hikmah, jantan pelajaran hati-hati kapayuna gitu. Ya kade seur Allah di dia latul hikum amwalukum alikot antikila wa mayab al dalika pa ulaika humul khosirun. Lamun tetep migawe kitu anu rugi ya jalma teh. Naon rugina? Asa di alam dunia mah pang sibukna pang pang loba manfaatna rasaan teh. Pedah naon? Pedah ngabela anak. Demi anak itunya mencari nafkah jeung sajabana tapi ieu ceuk Allah rugi kitu mah sabab poho ka Allah kitu tah nya sabab bohokeun Allah kitu fokusna kana dunya jeung ka anak kana harta jeung kana anak fokusna aya ka Allah henteu rugi ceuk Allah teh nya paulaika humul khosirun naudzubillah kade ah rahimakumullah nya seueur mangkali jaman kiwari mah ya bebeakan ngagunakeun waktu ti Allah kanggo harta kanggo bisnis kanggo itu ieu bari jeung teu ibadah duh ya teh rugi atuh rugi eta teh kasaya nungkul nu dilakukeun teh bisnis kasibukan teh sadina kasaya nungkul tapi teu jadi kasayaan rugi atuh kade nya andikrina teh dikir kala teh maksudna ibadah rahmatullah minimalna salat atuh minimalna salat gitu nya. Itu ya, rahmatullah, mudah-mudahan kasadayana anu parantos iringan dina murojaah tilawah tujumah ya anu parantos ngintunkeun alhamdulillah anu teu acan ngintunkeun hayu urang ngintunkeun ya. Urang doakeun teu dalaman Allahumma rabbana adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la syifa'an illa syifa'uka syifa'an la yugadiru saqam amin ya Allah ya Rabbi amin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jer'ah.
1: Sesaat lagi Anda simak Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Jer'ah.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Maya, 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya, hey. Apa kabarnya nih di pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya pada sehat, semangat pagi ya. Saatnya sekarang Santika hadir di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih gaya. Joget Morena Morningnya Maya. 3 jam yuk kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Lagu-lagu dangdut dan juga informasinya bakalan hadir di sini. Di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya. Di mana? Di DIY.
1: Joget Morena. Dari.

Kiki, aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu, apalagi mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
4: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
1: Maya FM.
5: Kemana nih bro?
6: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
5: Hei, ikutan bro.
7: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 087770809898 dan di 54413928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
1: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
7: Jalan-jalan sore 36.
8: Jalan-jalan sore 36.
9: Facebook Maya FM
10: @98 Maya FM Bandung.

Tunaikan ibadah haji dan umrah dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: myfm.com. 98
1: MyFM.

masing-masing penting kewajibannya. Jangan sampai ketinggalan atau jangan sampai lupa tuh Sobat Maya ya. Selamat pagi Sobat Maya yang baru aja nyimak Joget Morena. Terima kasih banyak ya. Yang lagi siap-siap untuk berangkat beraktivitas, nanti kan selalu ingetin untuk cek-recek lagi barang bawaan yang mau dibawa ke tempat aktivitas. Ada yang masih sarapan pagi, selamat menikmati sarapan pagi hari ini bareng sama keluarga yang mau berangkat beraktivitas ya. Ya, dicek seluruhnya atau kompornya pastikan apinya sudah padam ya. Kalau yang sudah masak untuk sarapan pagi hari ini, gasnya juga ya, hati-hati tuh. Sambungan-sambungan listrik yang sudah tidak terpakai dicabut aja lah Sobat Maya ya. Apalagi kalau rumahnya mau ditinggal dalam kondisi tidak ada orang atau kosong ya. Ya dalam waktu yang lama atau seharian tuh ya. Ya jauhkan barang-barang material yang mudah terbakar tuh Sobat Maya dari sumber api ya. Obat nyamuk bakarnya udah dipadamin. Pastikan bara apinya padam ya. Oke sip kalau begitu ya. Selamat pagi juga yang lagi beberes rumah sambil dengerin Joget Morena. Benderanya sudah dipasang belum Bu? Di rumah-rumah, di depan rumah? Ya, sekarang kan kita mau memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Wow. Ya, udah biasanya ini imbauan untuk masyarakat Sobat Maya ya. Ya, sebagai rasa nasionalisme kita ya. Ada yang pasang umbul-umbul. Waduh, para tarka nih ya. Karang Taruna, Karang Taruna. Selamat pagi di wilayah Bandung Raya maupun juga di luar Bandung Raya ya. Yang lagi simak lewat streaming, lagi siap-siap untuk menggelar berbagai acara ya, memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semarak. Banyak yang sudah menghias gapura-gapura tempat tinggalnya ya, di daerah tempat tinggalnya masing-masing nih. Macam-macam nih nuansanya, merah putih yang pastinya. Tapi kalau yang bagus sih gapuranya itu selain unik ya, ya masih tetap lah ada nuansa kemerdekaannya, terus juga tidak menghalangi ya lalu lalang kendaraan ataupun juga orang yang lewat ya. Biasanya kadang ada yang bikin gapura, tapi nanti kalau pas mobil lewat atau kendaraan yang tinggal di lokasi tersebut nanti kesulitan ya. diukur ya. Okay. Gimana dipasang bendera? Soalnya ini ada yang lagi viral nih Sobat Maya. Ya ada yang lagi viral karena belum pasang bendera tuh ya. Terus didatengin, ditanyain kenapa gak pasang bendera. Bilangnya belum merdeka Cina. Wah. Ya ini video pemilik usaha pangkas rambut di Bantar Jaya, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, viral di media sosial nih Sobat Maya. Ya, tukang cukur Nur Hidayat alias Abuy ya, sebelumnya mendapat teguran dari pihak kecamatan untuk memasang bendera merah putih ya, dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI. Ya, ini situasi memanas saat pegawai kecamatan minta penjelasan terkait pernyataan Abuy yang menyebut Indonesia belum merdeka katanya. Ya, percakapan dengan nada tinggi tersebut kemudian direkam dan tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Abuy juga disebut didatangi pihak kecamatan Rancabungur untuk diminta memasang bendera. Ya, persoalan tersebut kemudian berujung pada klarifikasi ini Sobat Maya. Gimana nih ya? Apa benar Indonesia belum merdeka? Ya, tapi ini Camat Rancabungur, Dita Aprilia, buka suara nih terkait video viral seorang tukang cukur yang diduga mendapat intimidasi saat diminta memasang bendera merah putih ya di tempat usahanya menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dita menjelaskan kalau peristiwa dalam video tersebut itu terjadi ketika pihak Kecamatan Rancabungur tengah mengimbau masyarakat memasang bendera merah putih selama bulan Agustus nih Sobat Maya. Jadi kejadiannya tuh hari Jumat lalu ya. Ya ini selain memberikan imbauan, pihak kecamatan juga membagikan bendera merah putih kepada masyarakat, khususnya pemilik toko yang dinilai kurang mampu nih Sobat Maya. Ya dalam kaitan tersebut juga Camat Rancabungur mengimbau juga nih warga ya, dengan berkaitan dengan kebersihan lingkungan nih Sobat Maya.
Nah, Dita mengatakan perseteruan yang terekam dalam video terjadi ketika tukang cukur dinilai tidak mengindahkan imbauan untuk memasang bendera di Sobat Maya. Ya, tapi Dita menegaskan pria yang merekam tukang cukur tersebut bukan merupakan petugas Kecamatan Rancabungur. Ya, menurutnya pria tersebut merupakan mitra atau rekanan yang membantu publikasi kegiatan kecamatan nih Sobat Maya. Dita mengatakan persoalan tersebut sekarang ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan ya. Dan tukang cukur pun yang diketahui bernama Nur Hidayat alias Abuy itu juga udah memasang bendera merah putih di depan tempat pangkas rambutnya nih Sobat Maya. Ya ini dalam video yang beredar, Abuy ini terlihat sedang mencukur pelanggan ya ketika didatangi pihak Kecamatan Rancabungur bersama seorang pria. Abuy kemudian diminta segera memasang bendera merah putih nih Sobat Maya. Ya, pria yang ikut dalam rombongan tersebut merekam Abuy sambil mempertanyakan alasan dirinya kenapa belum pasang bendera ya padahal harus dipasihan. Ya, Abuy bilang belum merdeka, cenah gitu ya Sobat Maya ya. Bilangnya kata siapa udah merdeka, cenana. Perekam kemudian terus mencecar Abuy yang sedang bekerja untuk mempertanyakan maksud dari ucapannya tersebut. Dan ternyata klarifikasi dari Abuy bilang seperti itu terjadi kesalahpahaman tuh Sobat Maya. Sebenarnya katanya dia rada kesel aja mungkin ya karena merasa terganggu kenyukuran gitunya. Turuk-turuk datang nanyakun dung. Ya gitulahnya. Nah cara-cara masang bendera cara merdeka jadi dijawab aja seperti itu. Wah ramai banget nih ya di media sosial nih Sobat Maya. Ada yang mendukung Abuy, ada juga yang nah cenah kamana atur rasa nasionalisme nah. Ada juga yang bilang dah memang belum merdeka cenah banyak pajak teamah lah itulahnya kiemahnya. Ya kita kan namanya juga ulang tahun negara kita tuh Sobat Maya ya. Ya mari kita tumbuhkan rasa nasionalisme kita ya. Hindari kesalahpahaman ya. Jagalah persatuan dan kesatuan nih Sobat Maya. Oke. Okay? Selamat pagi untuk Sobat Maya yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas. Yang lagi di jalan juga tetap konsentrasi bawa kendaraannya, utamakan keselamatan daripada kecepatan ya. Hey, para kicau mania nih, gimana sangkar burungnya karena mau menjelang hari kemerdekaan Indonesia ya. Oh, ada yang dicat jadi merah putih sangkar burungnya, luar biasa. Selamat pagi lah buat para kicau mania yang lagi simak Joget Morena.

0: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 708098.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
0: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM Bandung.

0: Derah.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupar Ting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
5: Maya F.

Wakulon nih Sobat Maya. Insiden terbaru ini pecah di permukiman padat penduduk Kelurahan Cijerah pada minggu kemarin 9 Agustus ya. Ya dini hari ini Sobat Maya. Rekaman CCTV yang menangkap gerak-gerik mencurigakan pelaku pun mendadak viral di media sosial dan memicu keresahan publik nih.

Berdasarkan laporan dikutip dari Detik Jabar ya, ini berdasarkan laporan warga di lokasi kejadian, pelaku nekat membakar berbagai objek ya, mulai dari sepeda motor, jemuran pakaian, hingga penutup atau cover mobil milik penghuni setempat yang terparkir. Jadi katakan Kapolsek Bandung Kulon, Kompol Taufik, yang mengonfirmasi bahwa pihaknya sudah menerima laporan resmi terkait aksi meresahkan tersebut di Sobat Maya dan tengah melakukan pendalaman intensif ya. Ini Taufik mengungkapkan ada kemiripan kuat pada ciri-ciri pelaku dengan rentetan kasus pembakaran yang terjadi sebelumnya di wilayah lain, termasuk aksi pembakaran bendera dan bangunan yang sempat geger nih Sobat Maya. Ya, saat ini personil kepolisian masih disiagakan di lapangan untuk mengumpulkan bukti-bukti tambahan serta melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Langkah tersebut diambil guna mengungkap motif asli di balik aksi pembakaran berantai tersebut nih Sobat Maya. Aduh, ini apa nih ya? Coba ada aja. Ya, waspada ah Sobat Maya ya. Siskamlingnya digerakkan lagi nih ya. Duh, ampun dah, ini kayaknya mau ada Bang Jago nih ya. Ampun, teror pembakaran di mana-mana nih. Tapi disinyalir sih curigaan pelakunya sama nih Sobat Maya.